0: parasitai.
1: Iye.
0: Manyos ngishu walungana.
1: Mhm.
0: Helen ikito luwe kizaka dota lenti yama si hizara. Ikito luwe kizaka yo hizara na maa. Dama hizara sinayi nwa kini lunga nage ngema.
1: Pole. Ha kaka miki uwe kiji kajang kajaka na hidinge.
0: Ake dinge rama ajang mali.
1: Mhm.
0: Nenekuro ba kore baba hizara na elayin yama siya yama yama. Nekuro hizara ni ngu ma yama lenta mako bange sidai.
1: Mhm.
0: Kiro gule negu ya mwore siye ni mahinini.
1: Kutoro moji anyi?
0: Eee.
1: Cho siye ma mjo siye ni maturo maake kopa.
0: Eba ye na raba la rado na ma hema jeku lana ba siri yama.
1: Mhm.
0: Ama la ma hema jeku na ngam poka ma la la sayye da lulunga de rikita labra la ire ne danga bra ni ma marroboy.
1: Mhm.
0: Na jeku ya nganyo munke po sinte ngoso vile rikita ni la ngoro maria.
1: Mhm.
0: Wena ni saamwa ko hege rikita rwasa le moses.
1: Mhm.
0: Wangera inero iye suku na ako yono malimunile nyero iye ul malimunile ma suku la ngoro moja amerika edema salamu lembrare.
1: Mhm.
0: Onto ye ye yama nga falda ako sere rikita mama salingere ne ba mama le zeba.
1: Mhm.
0: Adua mani saando ya sabani rikita rafada la yelan kaito le.
1: Mhm.
0: Oga nisa sale me rikita lala shala yelaba say dagson.
1: Mhm.
0: Oga nisa mkoso vilo ye rikita rafada say dagson.
1: Mhm.
0: Wasam jigere dama ko sene nyele lola ba say julia sene dando mama nyele.
1: Kashe.
0: Mara rar dua ngani vilo rar dungo yuan krikare na jongo ro dugo dama ko bor burgo.
1: Mhm.
0: Awa yelan ni gine bunwa de roi rori sunna jogi akini ngirosi age mama kashe osiro mayam.
1: Mhm.
0: Ah, jadi dah apa? Ella ram mungkin dah dua senam orang orang lagi.
1: Asyik.
0: Mereka dah kata dua dia ulah.
1: Iya.
0: Nama mama mana orang tu bermu tu harus senyap dulu jadi nama mama jinnya.
1: Hmm.
0: Nama mama juga.
1: Mhm.
0: Boleh ni nak orang lepas silam orang orang dah dua orang langsung jalan jadi ramai orang baris senyap orang orang jinnya jadi segera rolling.
1: Asyik.
0: Ajak dah dua boh kena dasar jangan bayi ni bukan orang dah bisa dengan mama mana dah dua nama mama jadi.
1: Asyik tu kal.
0: Asyik dah tu kan dia mas.
1: Aiyah, he. Itu yang mual tu kan? Atau boh.

0: Eba eke James ole kipi la Kilo sungodo de ojankai papa Uweri shada Te jenga nyon
1: Olahabalai
0: Yes sir chasta yule ni jenga nyo jodo ungo sungona lai ni mwoni Ingi tomo ni ajwe karibu sana atuwa yu arama jenga nyo shada
1: Yes
0: Mende jungo bawaro huni lai ni mwoni lang Ligidi amate enebo Yes
1: Mayan FM hello
2: Olashe
3: Uwe
2: Soba enda uwo
3: Soba
2: Yara genji nzi
1: Aranga mwa
2: Mehara sedai na maragena no sedai Kegerara ngamare kwala lenjere lenkana sakabune
1: Kejaga bune
2: Kebaga bune ngishanga igiye irage sibai mera ligiru nyo Kegeraka omune ngainjira doji joga njan
1: Yes
2: Avala duma jayo lenjeri amari jendai
1: Yes
2: Lawa girengle varanda ngoiru losui Lawa shadrandu muri nanda ko belle sibai Lawa inti jini randa ko belle lunga Lawa kulela ini ko gine tido lawa hindu jishadra amari jiranda ko gine tido Ilmaasai po gila ini na kabone Nai wa ilmaasai jirai kalo lenjo saja manyangka nasa sedaya kabone
1: Asholi
2: Kino randa ma sedai
0: Oh iye
1: Mayan FM hello
4: Olase
3: Uwe
4: Uwe ole
3: Soba abi
4: Kono yi Masi aba
1: Aranga mwa
4: Uwe ole maso mwa
1: Eee
4: Ayewa yangani mwele bori dola baria
1: Yes
4: Yangani mwele bari mwana abo ito Anga bwane ibera rene Onda ina rengide sheni
1: Asholing
4: Aya.
0: Thank you.
1: Mayan, hello.
5: Hello, Mayan.
1: Ni nyana?
5: Ni ajeni.
1: Poa sana.
0: Hello. Aha. Yere do prukukalo na bogata.
1: Salamu agenye ya uwe. Mayan, hello. Mayan?
6: Mayan
1: FM, hello?
6: Hello, good morning.
1: Iba?
6: Idi wili ya na oga nirman.
1: Yes?
6: Ayan kata yili? Agarapa dong ko lontan na nalag nangalak.
1: Ira?
6: Amadya gulam ya gidi amari yanda?
1: Eee?
6: Aga siha, igumunda mongin nanti rayo nalim ba? Iba kore gini ya wakil nanti rayo. Anda nak ada jenis ni juga lembu apa kamu?
1: Asholi.
0: Thank you.
1: Mayan hello.
5: Mayan hello.
1: Di mana?
5: Masih.
1: Eo.
5: Iboling.
1: Iboling.
5: Orang kelas yang keren.
0: Tarang kamu api.
5: Joshua Karen.
1: Kedah Karen.
5: Bayu yang Karen. Kita warar yang kolong. Kau yang gaya masih. Kedah ina belinya atau?
1: Isidai Iboling.
5: Ame kira wani nura malenge he.
1: Eh, le wara rengolon kabisa.
5: Eh.
1: Eh.
5: Oh.
1: Ka windi jing.
5: Ame ngolon emu nga naso ngon.
1: Eh.
5: Anga sabe nga nga dar lu gululi. Olone de alaw yele de Simon. Olone de James Kispan.
1: Yes.
5: Warma sai bo gnon dai ringi de sheni.

0: Tolling.
1: Ah,
2: yeah. Ah, sure, Joshua. Well, okay, now I'm Tana. Yeah, Neka?
0: Karen.
2: Yeah, Karen. Mm-hmm. Yeah, you know Karen?
0: Mm-hmm.
2: Hey. You know your Karen?
0: Huh?
2: Ah, yeah. Karen?
0: Come on. Mayan, hello.
3: Hello, Mayan.
0: Minyana?
3: Yeah, what is it?
2: Uwe.
3: Suba.
2: Suba, Oleng.
3: Karen, what is it?
0: Ew. Hello.
3: Suba.
0: Ibu, Oleng.
3: Ana
0: nor mini hira raina. Men ormi
3: di
0: Kinda mor yang karna naage.
3: Eh,
0: amu.
3: Eh. Agala mala lor mana ko jir mini sina we na mana na jo ya bayor nge herna u engar no ngu sina.
0: Eh ra.
3: Eh.
2: O to al namar jira mera lengu ama na.
3: Eh.
2: Eh mar jira mera ru. Oh. Yago.
3: Ah, na ro mana ko lor ngire den.
0: Yes.
3: Kamu nak kau ni sikit di sembol ni.
0: Mhm.
3: Baga mana di sebel.
0: Mhm.
3: Orang Korea kau ni.
0: Iya. Mhm.
3: Orang dari sini di sini.
0: Asholing.
2: Hmm. Emana ni rado kegerang karena yang banyak lalu.
0: Ayuh banyak ya rado yang karena.
2: Mungkin juga dah merah lengu. Biru kasih ni ke majalah ni apa iye? Tapi kalau dah gerak ni tu beri yang kudu je.
0: Kangam beraya kan ya?
2: Biar ke majalah dua meloyong yang kudu je.
0: Hmm. Kabisa. Mayan, hello.
4: Aningiru.
0: Yes.
4: Jangkeke suba.
0: Ibu oleng.
4: Allahe.
2: Woi.
4: Suba.
2: Suba oleng.
4: Anda ama maranda ya resoit.
0: Ke jesoit.
4: Uda ya soit neri nyamali.
0: Uh-huh.
4: Niro uwa dorara.
0: Era.
4: Niro uwa rari ngolaki.
0: Uh-huh.
4: Nah, usida ya ngaga na neri nyamali.
0: Uh-huh.
4: Aba lara marubu kwa unga sunga.
0: Yes.
4: Angga sabu garwa ya lai babarande yang kainai yang gara inai.
0: Uh-huh.
4: Angga ngale sosio wakana emira lungarra.
0: Uh-huh.
4: Malla rombo naro iro roro roro bahari gira lah lai babarison.
0: Uh-huh.
4: Nindelai nanya hedir gili yang gara na berere.
0: Uh-huh.
4: Boi yorma lele ambo gina rigiro ngoro naisai.
0: Uh-huh.
4: Ori meri hira lungarra onda mana yana la yola ngime bolivi.
0: Uh-huh.
4: Ambai ra iri yang gira heni.
0: Asholing.
2: Kabisa asholing asholing warna igra ka buru gola ni moni igra di ajo woman
0: sangwan
2: nanga sangara yoro na elekile kwai lete warola ni moni na liga ra kuna sai na nchere itomon entai leng bishop angel maraswa tengo mono na jo e normal data it is now mono de kan sanajo in a tent revival daga jado town engolo na jo mapili ni buru enna ndari na ratikira mona option la baleudo idaru sauni nka genya omera bag sesi rendama neri ko no mono ro yoti embuku naji ene joel areto monele wojo njere endur ro ndungana ende sinyawu mata endur ro bayani endur ro nkara omera bayki ngoti na nakata njola ami shinwa orgilata lenye ni ngwana na ami orgilata lenye tada molari mun najuru no mono ormalita neti to yi kanisa e bishop angel maraswa te kajado town kanisa najuru ene 1025 ngile wona mu itu ma ino itaka jado town ngolo nge jumapili darina rakita monapshana wala bale udo tele ari likiti wenolong ngola tinono po ken or maridino

0: kabisa nge rumbara ona sai kaga bodo ya kore di yola ni ngoni sa e wor de sa mel ga nyora u dake te jomona oldo ngane bo waro kuni maddu musum je musho musho e sera ne grajo ngon
1: sa ongwan mayen fm hello
2: amake
3: oy
2: soba lenye nanga
3: en soba
2: masiara
1: eo
2: soba lenye nanga genya
1: ibo leng
2: Orodi bot lejera mayen fm le mwe nyamara ndawa
1: ke jamara ndawa
2: Isi ne maranda vero yora rayo yangalong ni njia ngai ya nashe.
1: Uh-huh.
2: Ne muruga na nanyo kudle ni njia na danga ya nashe vanga ya kena shoyo yendiri.
1: Kesi ba.
2: Ne isi ba yangai ni njua lashe.
1: Eh kesi ba ibi.
2: Eh si aye.
1: Ni njia ngai ya nashe.
2: Eh.
1: Eh kawo ndi jingu.
2: Ama na seri jingu ndai vogi da yola chizi engire sheni.
1: Ashe.
2: Mere jingu duana la ni la maranda veri kidar basa la yele le kwe ne barbasa go dilere la.
1: Mhm.
2: Odi mere sele ni la maranda veri kidar le se jane ni nyer mije mije meji angai.
1: Mhm.
2: La mba bari re la re uro.
1: Mhm.
2: Ole umo le jalai.
1: Mhm.
2: Ole godo.
1: Mhm.
2: Wa sha bi wala ni ngo la mi sher na da sa ni go ri gogin.
1: Kese ba.
2: Ari agiri jingu andai moro di botre sera maya ne fe na mabire mbene na iroshi kulingano wenyara na nyogire murwa.
1: Yes.
2: Oje guri wanje guri naje mara nya bame ngide mare boye gage nyare boye
1: kabisa
2: airoro jole wono le naje gayo ya ndama sibe na mayana
1: ah sholing
2: ombe boye dali die ngide sheni anga jana ile gwadwa
0: ah she mama dibo
1: mayana fm hello
4: mama ki
1: eo
4: ibo le
1: ibo leng
4: ala se
0: oye
4: ibo le
0: so babi
4: Kita ada udah kita.
1: Yes.
0: Ama.
4: Ah.
0: Emang asal gua sama ye nengar namo kiri gua dua rara.
4: Oh, jangan kira abis nasi.
0: Iya, pak ye naga ye nane maya dua awe namu huri awe gak bisa.
4: Mari guna naramanya.
0: Yes, siri.
4: Mari kalau langgal yang kai.
0: Yang kai.
1: Nai.
4: Nai di bawah yang gema dan yang nyai rugi.
0: Yang kai.
4: Yang kai. Ada ijal lari.
0: Siri.
4: Narai nana.
0: Show leng.
1: Ache.
4: Iye, aku nak jo. Ramanya nara Arabi.
0: Ramanya
1: Abisa.
0: Boleh.
4: Nau na, dia mungkin nak ibu raja jangan berisi.
0: Basi.
4: Adik na, ulang dari dia na, aje mandi dah dah dah saya sih.
0: Ho.
4: Adik yang asli dia bukan na, lala dia bukan.
0: Eh.
4: Kalau yang tempoh bukan nama yang baby.
0: Ho.
4: Adik na ada dari dia ulah.
0: Eh.
4: Adik nan orang lain berlari di rumah mandi sih kak.
0: Oh.
4: Adik nan orang lain lalai apa? Kami di rumah mama majen, lebah mama kami, lebah mama jinya.
0: Eh.
4: Orang ni zaman ni lebih yang bah, lebih yang kari lebah na. Orang ni dia lagi dalam niapa jadi najis na. Mereka orang awak kenal ya masih na. Tapi saya sih.
0: Ah, sholing.
4: Ah, ya sholing.
0: Thank you.

0: Adon jadi. Tebeng kita lihat apa belum dia kaja.
1: Biro anak nak.
0: Anak medu kaya dewi neng kaja.
1: Nah jadi sekiranya.
0: Nah, anak harus boleh jadi biro cash. Nila apa kenyo?
1: Bank.
0: Nila apa bank?
1: Nello ni rau ni.
0: Nello ni rau pagi ni jono aja kaja dengan pagi dengan kerja kaja.
1: Anak nak lagi.
0: Bukan jangan ini tiap beni. Yang nak adon jadi boleh kaja. Ke sawa. Nero bejeng daro hoteli. Nero ngole go share nero ndase mayu nero kombe nolo sola ne lola ba kombe bisa yela ikene gaja.
1: Ye
0: ndelura la. Ye lura gaja tena ke kai ke la gale confirm. Shugun tigaro dongo sa yari ne jira sa dua romo.
1: Pa ero i pa ya una de romon clasico. Ishu na Nairobi ani re ngola na bu tana na ba geye.
0: Tena hiru na judo kasum yela ira shigiru na joma kuwa kala gula jengol ngani. Na du na. Na du na era madare ni. Enyar hari ni nak gerak aja.
1: Enyar
0: rabi nyo.
1: Rubiannya.
0: Nampu biannya. Enyar hari nak gerak rabi rab. Enyar hari nak gerak yang orang orang. Jadi boleh ni nampu ke enyar ini boleh. Anyway. Hanya nara biar orang Madinah orang nyo.
1: All Jumat.
0: Yes. Nara biar orang Madinah. Entok naji.
1: All Jumat. All
0: Jumat. Walau ini moni. Nara ke biar orang Madinah lalu. Yang ni boleh kita tu mentok memur boleh. Tushuma.
1: Tushuma iki orang yang kita.
0: Jadi memur yang kita ni. Nomor dengan kerang ini nomor round DP.
1: Tushuma iki on.
0: Tushuma, yes, tushuma. Kalau ada nomor dengan kerang, jauh gara dengan kerang ini bagaimana ali? Tangkal aku lihat macam ni.
1: Yes.
2: Maya FM. Ipnabo 1.9 bishana ewangan olosho.